0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Ya, 11.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti yang udah aku janjikan tadi ya, aku bakal update info perakiran cuaca teman Pro 2 untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya pastinya hari ini. Jadi biar kamu yang punya aktivitas di luar ruangan hari ini bisa mengira-ngira dan menerka-nerka ya, kira-kira bakal gimana nih keadaan kota Palembang hari ini. Di pagi hari sebenarnya so far so good teman Pro 2, cerah berawan ya. Cuma memang di siang sampai sore hari berawan potensi hujan sedang di wilayah Morenim, Lahat, Pagaralam, Banyuasin, Musirawas Utara ya. Terus juga ada potensi hujan dengan di wilayah Musirawas, Palawang, Oku Selatan dan juga Lubuk Linggau teman Pro 2. Nah, kalau malam hari itu potensi hujan di wilayah Musirawas, Lahat ya. Terus juga ada potensi hujan ringan di wilayah Pagaralam, Musirawas, Musibanyuasin dan juga Lubuk Linggau. Kalau untuk suhu udara sendiri di sekitar kota Palembang, Banyuasin, Musibanyuasin, Ogan Ilir dan Oki itu antara 25 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 sampai 98% teman Pro 2. Jadi memang kalau untuk di wilayah kota Palembang gak ada perkiraan hujan hari ini teman Pro 2 ya, tapi nanti kalau misalnya ada update lagi peringatan ini cuaca bakal aku update ke kamu. Dan pastinya info perakhiran cuaca tadi dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, selain semuanya, Six Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Expectation ya, dari Olivia Rodrigo, teman Pro 2 yang benar-benar menyabet seluruh kayaknya ya, seluruh kategori di Billboard, teman Pro 2 dengan album ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Itu benar-benar kayak bertahan lama banget di tangga lagu Billboard dengan penjualan album terbanyak juga di minggu pertama, teman Pro 2 Olivia Rodrigo bahkan mengalahkan Drake. Aduh, emang best ya kalau kita ngomongin masalah Olivia Rodrigo. And then yang gak kalah best juga, teman Pro 2, yang sempet menghebohkan 2025 ya, ada Kendrick Lamar with Not Like Us.
1: I see dead people.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler.

dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Nyalain Sobat Maisix Pro 2, era rival emang teman terbaik kamu teman Pro 2. Nyapain kamu lagi dan mau make sure kalau kamu udah sarapan teman Pro 2. Di jam segini harusnya udah mulai sarapan gak sih ya? Kalau tadi jam 6 ngingetin kamu, kamu bilang kayak it's too early buat sarapan Rin gitu ya. Oh oke, okay. Ini udah jam 7 lewat teman Pro 2 dan banyak banget pasti ya pilihan sarapan-sarapan di Kota Palembang teman Pro 2. Emang bubur ayam Bandung ada, nasi uduk ada, nasi kuning ada, PMP ada ya. Kalau orang Palembang mah belum makan kalau belum memulai hari kalau belum ngirup cuko ya.

Halo teman-teman podcast Xprodue dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Produe. Masih bareng sama Rena Zali pagi hari ini ya. Cincin dari Hindia yang tadi aku puterin, request spesial dari Intan yang ada di Jakabaring ya. Tumben Intan pagi-pagi udah nongol aja ya. Biasanya menjelang siang Intan baru gabung. Tapi ini udah jam 8 kurang ya, tapi udah gabung teman Produe. And yes, buat kamu juga yang pengen request lagu favorit kamu, masih aku tungguin di WhatsApp kita di 0816 11 06 916 or Instagram juga boleh di @pro2rri Palembang.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hei, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: Wait, hold up, stop.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama kita bertiga. Perkenalkan, nama saya Alia.
1: Dan aku Adit.
2: Yang kita juga bakal update info-info terbaru, jadi pasti tentang stage yang oleh-oleh

0: sakit banget.
1: Kenapa kamu menangkapku?
2: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan dipidana.
2: Tidak.
3: Gue enggak mancing sambil tidur.
2: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
3: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Selamat pagi teman perdua. Semoga pagi ini menjadi semangat baru untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Senang sekali saya bisa kembali hadir menemani Anda dengan informasi hiburan yang menarik. Teman perdua, grup idola pendatang baru Indonesia, Marbles, kembali mencuri perhatian. Meski baru resmi debut selama 1 bulan lewat lagu Home Pimpa, Marbles sudah dipercaya tampil di panggung internasional. Pada 12 Juli 2026, Marbles dijadwalkan tampil di Glass Dome, Singapura, sebelum kembali ke Indonesia untuk menjadi bintang tamu spesial dalam album Showcase Semoga Hanya di Mimpi milik Bernadia yang akan digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Kesempatan ini menjadi langkah besar bagi Marbles untuk memperkenalkan karya mereka ke penonton yang lebih luas. Bagi teman perdua yang ingin menyaksikan penampilan Marbles bersama Bernadia, harga tiket Showcase dibanderol mulai dari Rp300.000 hingga Rp1.5 juta, tergantung kategori yang dipilih. Kita doakan semoga Marbles terus mengharumkan nama Indonesia dan semakin sukses menembus industri musik internasional.

0: takut apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baiklah. Pernah nggak sih kita tuh ngerasa cuek banget sama perhatian orang tua kita gitu, sampai akhirnya waktu mereka udah nggak ada, penyesalan itu baru datang. Nah, aku bakalan bawain topik yang bakal ngena banget karena film ini tuh diangkat dari drama terbaru yang berjudul Seni Merayu Tuhan. Film produksi Wahana Kreator ini diadaptasi dari buku bestseller karya Habib Hussein Ja'far Al-Haddar, disutradarai sama Cesa David Lukmansyah, dan dijadwalkan bakalan tayang di bioskop mulai tanggal 13 Agustus 2026 nanti. Nah, ceritanya itu berpusat pada pemuda bernama Hikma yang diperankan sama Ari Irham. Si Hikma ini lagi abai banget nih sama keluarga dan kehidupan spiritualnya. Hari-harinya cuma dihabisin bareng sama temen-temennya dan juga Sofia yang diperankan sama Lutesa. Nah, hubungan Hikma sama ibunya ini yang dimainkan oleh Rike Diah Pitaloka ini juga gak harmonis. Dia tuh jarang pulang, sering mengabaikan pesan dari ibunya, bahkan sampai menganggap kalau ibadah itu bukan bagian penting lagi dari hidupnya. Tapi segalanya berubah total waktu ibunya udah gak ada. Kehilangan itu benar-benar mengguncang cara pandang Hikmah dan menyisakan rasa bersalah yang luar biasa. Nah, dari sinilah perjalanan emosionalnya itu dimulai. Hikmah ini berusaha memahami kembali makna hidup, mencari jati dirinya, dan juga belajar untuk dekat lagi sama Tuhan. Nah, jadi film ini tuh gak cuma bahas tentang penyesalan aja, tapi juga menyoroti proses pendewasaan, persahabatan, cinta, dan bagaimana menghadapi rasa kehilangan. Perjalanan Hikmah ini bakal terasa makin emosional karena didukung juga sama akting dari Teuku Rizky, Sita Nursanti, Onadio Leonardo, Alfi Alfiandi, sampai Habib Ja'far sendiri yang ikut main.

0: Pada suatu ketika,
1: ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, selain semua banyak seks Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari dunia entertain ya. Kita bakal beralih dulu, teman Pro 2, 1 jam ke depan dari jam 9 sampai jam 10. Aku bakal ngebahas seputar cinta Indonesia ya. Jadi semua hal tentang Indonesia bakal kita bahas. Dan pastinya kamu juga bisa gabung di WhatsApp kita di 0816 11 06 916, teman Pro 2. Mulai dari budaya ya, sampai nanti kuliner bakal kita bahas tuntas ya seputar kita Indonesia. Jadi pastiin kamu station only on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya, habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis, pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras ya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Pro 2 Palembang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, semua Pro 2, jadi kita bertiga ya bakal nemenin kamu pagi hari ini. Jadi aku bareng sama teman-temanku pagi hari ini ya bakal ngasih info-info seputar Indonesia, pastinya teman Pro 2 di kita Indonesia ya, sampai nanti di jam 10. Jadi pastiin kamu stay tune.

0: totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
2: Eits, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, denger kan mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.
3: FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Mewah, yuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Momen kunjungan Jokowi ke Lampung belum lama ini menarik perhatian publik karena mengikuti ritual adat Tanah Jawa, Tanah Gajah dan prosesi menginjak kepala kerbau. Ritual Tanah Gajah merupakan tradisi adat masyarakat Lampung sebagai simbol penghormatan dan penyambutan tamu kehormatan. Sedangkan prosesi menginjak kepala kerbau melambangkan keberanian, keteguhan, serta harapan agar pemimpin mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Ritual tersebut berlangsung pada Minggu 28 Juni 2026 yang digelar sebagai penyambutan adat. Karena masyarakat adat Lampung ingin memperkenalkan sekaligus melestarikan tradisi leluhur yang serat akan makna dan penghormatan kepada tamu penting. Jokowi terlebih dahulu mengikuti rangkaian penyambutan adat, kemudian menjalani ritual tanah gajah dan menginjak kepala kerbau sesuai tata cara adat yang dipandu oleh para tokoh adat setempat.

0: Lucu banget deh. Sampai ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda, lucu banget. Pago di anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
2: Ah, kamu lebay. Ini kan candaan doang. Lagian lihat tuh komennya, semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
2: Hah? Ateis? Istilah apaan lagi tuh?
1: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotype, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotype yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
2: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
1: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.

One, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Balik lagi bareng aku Hanifah di RRI Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal ngajak teman Pro 2 ngobrol soal pasar tradisional. Menurutku pasar tradisional bukan cuma tempat buat belanja kebutuhan sehari-hari, tetapi juga tempat yang penuh cerita dan cita rasa. Nah, kalau kita berkunjung ke pasar tradisional, pasti banyak banget kuliner khas yang bisa ditemukan. Mulai dari jajanan tradisional, makanan khas daerah, sampai minuman yang mungkin sekarang sudah mulai jarang dijumpai. Nah, yang bikin menarik, banyak makanan di sana yang masih dibuat dengan resep turun-temurun. Selain itu, pasar tradisional juga punya suasana yang khas. Mulai dari pedagang yang ramah, proses tawar-menawar, sampai aroma makanan yang menggugah selera. Hal-hal sederhana seperti ini justru menjadi daya tarik tersendiri. Nah, di tengah perkembangnya pusat perbelanjaan modern, pasar tradisional tetap punya tempat di hati masyarakat. Selain mendukung pedagang lokal, berbelanja di pasar tradisional juga menjadi salah satu cara untuk ikut melestarikan budaya dan kuliner Indonesia. Jadi, kalau teman Pro 2 punya waktu luang, coba deh sesekali mampir ke pasar tradisional di daerah masing-masing. Siapa tahu ada kuliner favorit baru yang bisa bikin ketagihan.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Pro 2 FM Palembang.
1: Teman terbaik kamu.
0: Nah, teman Pro 2, itu dia obrolan kita kali ini. Semoga pembahasan hari ini bisa menambah wawasan sekaligus membuat kita semakin bangga dengan kekayaan budaya dan kuliner Indonesia yang begitu beragam. Yuk, mulai dari hal-hal sederhana seperti mencicipi makanan khas daerah, mengunjungi pasar tradisional, atau mengenal budaya lokal di sekitar kita. Karena dengan begitu, kita juga ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Saya Hanifat Rohma.
1: Dan saya Wirya.
0: Pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap setia bersama RRI Pro 2 FM Palembang.
1: Teman terbaik kamu.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dan salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Kompro 2 Sun Info Pro 2 Palembang bersama Divya Oktavani. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Film 402 Rumah Sakit Angker Korea menggelar world premiere di Busan International Fantastic Film Festival BIFAN 2026. Kru dan para pemain hadir dalam penayangan tersebut. Film remake Gonjiam Haunted Asylum ini mendapat respons positif dari penonton BIFAN. Informasi kedua, Warner Bros. Memperoleh hak adaptasi Siren Head, urban legend populer ciptaan Trevor Henderson. Film ini akan disutradarai Brian Duffield dengan naskah yang ditulis bersama Zach Cregger. Trevor Henderson juga bergabung sebagai produser eksekutif, dan kabar adaptasi ini pertama kali dilaporkan oleh The Hollywood Reporter. Teman produser Dwayne Johnson mengungkapkan bahwa Disney telah membicarakan pengembangan Moana 3, namun saat ini fokus utama masih pada perilisan film live action Moana. Johnson menyebut Jared Bush dan Dana Lido Miller akan kembali menjadi penulis naskah Moana 3. Ia juga diperkirakan kembali mengisi suara Maui bersama Aulii Carvalho sebagai Moana. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang bersama Divya.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, santai siang bareng Divi ya. Hari ini sampai jam 3 sore, tapi sampai jam 11 nanti Pro 2 Hitlist bukan sama Divi aja nih. Aku udah bareng sama duo lainnya dari UIN Raden Fata. Ada siapa nih?
1: Halo teman-teman Pro 2, di sini ada aku WP
2: dan aku Halwa.
0: Wow, WP dan Halwa bakal nemenin kita. Ngapain aja nih kita? Bakal bahas apa aja nih?
1: Oke, jadi teman-teman berdua, kami di sini bakalan bahas tentang berita terbaru dari Taylor Swift.
0: Wih. Nah, buat kamu penggemar Taylor Swift, kamu boleh banget juga request lagunya Taylor Swift di mana? Di 0816 1106 916, atau di mana lagi nih bisa request lagu?
1: Kalian juga bisa langsung aja download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store kalian.
0: Betul banget. So, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang.
1: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Masih di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu bareng sama Divia
1: dan masih bareng WP
2: dan juga Halwa.
0: Jangan sama Pro 2, baru aja kamu dengerin lagunya Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Wah wah, yang lagi berbunga-bunga juga nih ya. Kayaknya kemarin ada yang habis kondangan nih. Gimana nih yang habis kondangan, kabarin dulu dong kabar terbarunya gimana.
1: Okay. Jadi untuk teman-teman Pro 2 pastinya apalagi fansnya dari Taylor Swift ya, Swifties, pasti kalian semua udah tahu ya tentang berita terbarunya dari Taylor Swift yang baru aja menikah di tanggal 3 Juli kemarin. Oke. Jadi kemarin Taylor itu resmi nikah ya sama Travis di tanggal 3 Juli di Madison Square Garden, New York. Ya, jadi dengan lagu terbarunya tadi ya, mungkin itu menurut fansnya kayak seolah-olah menggambarkan lagu itu tuh menggambarkan Taylor itu keluar dari zona nyaman gitu.
0: Oh gitu, asik banget ya. Kamu sendiri udah ngefans Taylor Swift berapa lama nih?
1: Kalau aku sih ngefans banget tuh enggak ya, Kak. Cuman aku udah dengerin lagunya dari 2000.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: FM Palembang, teman terbaik kamu. Ini dia Samuel Cipta dengan Pencuri Malam. Ngomong-ngomong tentang Samuel nih, ada kabar terbaru, tapi bukan dari penyanyi Samuel Cipta ya teman berdua. Ini cuma serialnya aja yang judulnya Samuel nih. Kata Halwa, ini serial terbaru ya. Gimana nih Halwa ceritanya?
1: Oke, baik teman Produa. Jadi ada berita nih dari Fadi Alaidrus dan juga Saskia Chadwick yang membintangi series Samuel. Nah, series ini tuh udah tayang dari tanggal 12 Juni 2006 kemarin. Okay. Nah, tapi sampai sekarang tuh masih berlangsung kok. Karena series ini tuh banyak episodenya gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Series ini tuh mengisahkan tentang si Azura yang dia tuh kehilangan kedua orang tuanya, tapi sekarang harus tinggal bersama Samuel, yang mana Samuel itu teman kecilnya dulu.
0: Okay. Ya.
1: Nah, di tengah kisah persahabatan dan romansa mereka, Azura tuh harus menghadapi konflik antara geng anak sekolahan gitulah ya. Nah, terus mengungkapkan misteri di balik kematian orang tuanya.
2: Gitu. Sekarang udah sampai episode berapa nih?
1: Iya tuh.
2: Seriesnya.
1: Episode berapa ya? Aku kurang tahu lagi.
0: Aku kurang ngikutin ya.
1: Kalau udah dari tanggal 12 Juni udah cukup banyak juga ya. Hampir sebulan ya. Wow.
0: Iya,
1: gendernya apa sih ini? Kayaknya tadi ceritanya ada mengungkap misteri juga tuh ya.
0: Iya.
1: Gendernya tuh kayak ada perpaduan antara drama remaja, romansa, aksi, sama juga misteri gitu.
0: Oh, wow, keren banget ya.
2: Action plus misteri ya.
1: Iya.
0: Oke. Itu kabar baik juga nih untuk penggemar serial Indonesia ya. Tapi kayaknya ada kabar buruk juga nih dari WP sama Halwa yang kayaknya harus undur diri dulu nih. Waduh.
2: Bener banget. Teman-teman Pro 2, tadi kan kami udah nyampein info terbaru dari Taylor Swift ya. Abis itu juga dari Halwa tadi tentang seri Samuel.
0: Betul.
2: Yang pastinya para-para Gen Z udah tahu semua tentang info-info tadi. Jadi berita buruknya adalah aku sama Halwa bakalan balik lagi ke rundown kami berikutnya.
0: Mereka akan melakukan aktivitas anak-anak magang di RRI ini ya, Bro 2.
2: Jadi aku sama Halwa pamit undur diri, tapi tenang aja teman-teman Bro 2, karena abis ini kalian bakalan tetap ditemenin seru-seruan sama Anggara dan Ayu ya.
0: Wow.
2: Dan setelah ini sambil nungguin mereka, kami bakal puterin lagu dari Adrian Khalif 2001 kali.

abad ke-20. Salah satu pelopornya adalah restoran cepat saji di Amerika Serikat yang menawarkan makanan praktis, murah, dan bisa disajikan dalam hitungan menit. Seiring berkembangnya zaman, konsep ini menyebar ke seluruh dunia dan jadi simbol gaya hidup modern. Fast food memang punya banyak kelebihan, praktis, cepat, dan cocok untuk orang dengan aktivitas padat. Tapi, di balik kemudahannya, ada dampak yang perlu diperhatikan. Konsumsi fast food berlebihan bisa meningkatkan resiko diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung. Kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi seringkali jadi pemicunya. Bukan berarti fast food harus dihindari sepenuhnya, yang penting

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Halo, masih bersama kita bertiga. Yeay. Tentunya bersama saya Anggara.
1: Dan saya Ayu.
2: Dan aku Divya. Tentunya teman Pro 2, kalau tadi kita udah bareng sama WP dan juga bareng sama Halwa. Sekarang udah ganti kloter nih. Kita udah bareng ganti sama Anggara dan juga Ayu. Kita bakal ngapain aja nih di Pro 2 Hitlist hari ini?
0: Tentunya di teman-teman Pro 2 kita akan membahas seputar dunia entertain. Dimana dunia entertain ini cukup menghibur kita semuanya. Dan ada informasi terbaru nih dari Ayu dan juga Kak Divya tentunya. Ada informasi apa nih Ayu kira-kira?
2: Kita spill dikit-dikit aja
0: kita
2: nih
0: spill
2: Ayu
0: dikit-dikit aja,
2: spill dikit-dikit aja.
1: Nanti kita bahas tentang sinopsis dari film.
0: Oh ada film terbaru kayaknya.
1: Tungguin aja nanti.
2: Tungguin aja nanti kita bahas dulu. Sambil nungguin info-infonya, boleh banget juga request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist hari ini di 0816-1106-916. Atau di mana nih Ayu sama
0: atau Anggara? Bisa download aplikasinya di RRI Digital.
2: Betul.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Harga kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Masih bersama kita bertiga, tentunya membahas tentang dunia entertain lagi nih teman Pro 2.
1: Betul banget. Betul. Dan karena ini bahasannya ini tentang film horor, nih aku juga udah nyiapin backsound horor nih buat teman Pro 2 yang lagi dengerin hari ini. Ini spesial banget nih, soalnya kayaknya baru kali ini teman Pro 2 dengerin pakai backsound horor. Nah, ini film horornya apa sih? Filmnya apa sih? Penasaran banget sih jujur.
2: Oh langsung ngomong.
1: Oh tentunya dong. Ayu Omara.
0: Ayu Omara. Ini sudah horor banget ini.
1: Horor banget nih.
0: Oke, lanjut.
2: Oke, ini kita tentang film horor. Itu tuh mengangkat kisah nyata, guys.
1: Kisah nyata nih, lebih seru.
2: Iya, itu film Lastri, Arwah Kembang Desa. Dia tuh dijadwalin di bioskop itu tanggal 16 Juli.
0: Udah deket ya.
1: Tentang apa sih ceritanya?
2: Cerita itu tentang...
1: Tambah merinding ya, jadi.
2: Waduh. Nah, film ini bercerita tentang Lastri, seorang kembang desa yang menikah dengan Turenggo. Dia tuh seorang juragan tambang pasir. Awalnya hidup Lastri itu berjalan bahagia, tapi semuanya tuh berubah setelah Darman dan Atmi Muda itu tuh menyebarkan fitnah yang menghancurkan nama baik dan rumah tangganya.
1: Oh, gitu.
2: Karena gak kuat menghadapi semua itu, Lastri itu memilih mengakhiri hidupnya.
1: Berat juga ya ternyata.
0: Menarik ya
1: sinopsisnya ya.
0: Kisah nyata ya.
2: Kisah nyata.
1: Ih jujur kalau kalian dengar film horor tentang kisah nyata itu, kalian bakal berasa lebih serem gak sih?
2: Lebih berasa kak.
1: Lebih berasa ya.
2: Kebayang terus takut tiba-tiba wah muncul.
1: Tiba-tiba muncul. Jujur nih, kalian kalau nonton film horor lebih merinding nonton film horor Indonesia atau horor luar negeri?
0: Ini sih tergantung sih.
1: Tergantung.
0: Tapi
1: filmnya
0: kalau,
1: ya.
0: Kalau Anggara sendiri sih lebih horor apa namanya dari luar negeri sih kak.
1: Oh gitu.
0: Karena kan dari Indonesia kan kita sudah sering tuh mendengar. Nah kalau orang-orang luar negeri itu kan apa ya lebih serem lah pokoknya.
1: Lebih serem ya.
0: Ya apalagi apalagi asli. Misalnya film horornya itu bukan hanya apa namanya menjual jump scare.
1: Okay,
0: tapi benar, dia benar. Memang ada cerita plotnya, yang kuat ya. Gitu kan seperti film dari Joko Anwar.
1: Okay.
0: Itu kan ada plot-plot yang misalnya kita sudah dari nonton bioskop itu pasti muncul banyak perbincangan. Ini sebenarnya maksudnya apa sih kan?
1: Iya,
0: kayak
1: iya.
0: Habis dari film itu tuh kayak endingnya gak nyambung gitu. Padahal ketika kita kulik-kulik lagi ternyata enak untuk dibahas.
1: Bener
0: gitu. Misalnya
1: sih.
0: Misalnya di film itu kan kayak gak jelas tuh endingnya. Ternyata ketika dibahas oleh di media sosial itu, oh ternyata dia ini sudah meninggal. Oh ternyata ada suara menerobos buka nih, ternyata dia tuh sudah meninggal loh. Di sininya sudah dipatok ular dan itu enak sekali kalau kita kayak nontonnya kayak gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi kalau ada Easter egg yang kita temuin di film-film gitu ya.
0: Kalau Kak Divya sendiri kan
1: aku juga jujur seneng banget sih film-film Joko Anwar ya. Karena banyak banget easter egg yang bisa dibahas gitu ya setelah nonton film ya.
0: Yang mana kak kira-kira?
1: Kalau aku malahan aku suka banget sama serialnya nih ya. Serial yang The Nightmare itu.
0: Oh
1: apa
0: itu,
1: ya?
0: Aku belum nonton sih.
1: Ih itu jujur bagus banget.
0: Bagus kayaknya, ada deh. Berapa episode itu ya?
1: Iya benar. Singkat episodenya tapi seru banget. Aku nungguin season 2 nya kali ya.
0: Kalau aku sih Pengabdi Setan ya tetap.
1: Wah Pengabdi Setan.
0: Apalagi Pengabdi Setan 2 itu ya. Dan yang paling asik tuh Siksa Kubur sih. Wah itu banyak tuh kak plot-plotnya. Jadi
1: ya?
0: Buat teman Pro 2 tuh rekomendasi nonton di Netflix. Siksa Kubur itu bagus banget.
1: Rekomendasi film nih dari Anggara. Kalau dari Ayu ada gak nih rekomendasinya?
2: Aduh kak,
0: Obsession.
1: Atau kamu takut nih sama film horor?
0: Obsession.
2: Suka kak, cuma suka. Tidak yang hafal terus kayak suka banget. Enggak,
1: okay.
2: Ya udah nonton kayak gitu.
0: Tapi ada lagi kak, film horor tapi lagi? Bukan horor.
1: Apa tuh?
0: Itu film Obsession yang ada di bioskop.
1: Bener banget.
2: Itu seru banget.
0: Itu lebih serem daripada horor kayaknya ya.
2: Ngagetin.
0: Cocok buat teman Pro 2 mau nonton horor tapi gak ada setannya gitu.
1: Benar banget. Oke, okay, thank you so much untuk Ayu dan Anggara yang udah ngabarin rekomendasi film dan juga cerita terbaru dari film Lastri tadi yang bakal tayang tanggal 16 Juli. Nih, teman Pro 2 juga sambil nungguin filmnya dirilis, kita juga bakal dengerin lagu yang horror movie katanya ya, tapi bukan tentang film horor nih, dari Ellie Sallard, Horror Movie.

narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Kembali lagi dengan kita bertiga, dengan saya Ayu,
1: Anggara,
2: dan Divya.
1: Yeay.
2: Wah, wah, wah. Ini kita lagi terseduh-seduh banget, teman Pro 2, abis dengerin lagunya Bernadia.
1: Iya, barusan tadi kita teman Pro 2 sudah mendengarkan lagu Rabun Jauh dari Bernadia. Dan tentunya kita akan memberikan informasi seputar Bernadia juga.
2: Betul.
1: Apa
2: banget
1: itu, Ayu?
0: Bernadia ini dia tuh merilis album kedua berjudul Semoga Hanya Dimimpi pada akhir Juni 2026. Nah, album ini tuh berisi tentang lagu-lagu bertema tentang cinta, kehilangan, patah hati, dan proses menerima keadaan yang menjadi ciri khasnya kan. Terus juga salah satu lagu yang paling banyak diperbincangkan itu tuh lagu Wanita Tak Punya Malu.
2: Oh, kenapa tuh?
0: Karena liriknya itu tuh kayak relate-nya sama banyak pendengar.
2: Real
1: dan
2: banget
1: juga
2: ya.
1: Untuk merayakan album barunya ini, Bernadia akan menggelar Semoga Hanya Dimimpi album showcase.
0: Wow. Ya, pada 25 Juli 2026
1: di Tenis Indo.
2: Widih, seru banget ya kalau bisa dengerin full album langsung dari Bernadia yang nyanyiin ya. Kira-kira kalau kalian ada di situ ya, kalian bakal ambil yang row paling depan atau tengah-tengah aja nih?
1: Tentunya di atas panggung.
0: Oh, kurang aja.
2: Mau take over aja mic-nya Bernadia ya, biar kamu aja yang nyanyi. Oke, nah teman Pro 2, kamu juga bisa request lagu-lagu lainnya kalau kamu pengen dengerin lagu yang satu vibe sama Bernadia atau mungkin beda vibe juga enggak apa-apa banget. Bisa request di nomor WhatsApp 0816 1106916 atau di mana?
0: Di RRI Digital.
2: Betul banget.

yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan Perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.

0: Produsen Palembang, teman terbaik kamu. Tunggu berdua masih bareng Divya,
1: Anggara,
2: dan Ayu.
0: Yes, benar banget. Tapi gak masih lagi ya ternyata ya. Karena Anggara sama Ayu harus pamit dulu nih.
1: Ya.
0: Mau kemana sih Anggara, Ayu?
1: Makan.
0: Bener banget nih. Udah masuk jam makan siang ya, tunggu berdua ya. Walaupun Anggara sama Ayu harus pamit, makasih banget tadi info-infonya ya. Tapi tenang aja karena kamu masih bareng sama Divya di Sate Siang nanti. Dan boleh rekomendasiin makan siang juga dong tentunya di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916, atau di mana?
1: Atau bisa download aplikasinya di RRI Digital.
0: Betul, yeah. Thank you Anggara, thank you Ayu,
1: thank you juga Kak Divya dan juga teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sesaat lagi akan berkumandang beduk dan azan zuhur untuk kota Palembang dan sekitarnya pukul 12 lewat 9 waktu Indonesia Barat.

Imam Pro 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: I'm limited.
3: Just look at me. Not with your eyes, but theirs.

ya di Santai Siang ya, karena setiap Santai Siang ada aja yang rekomendasiin makannya nasi padang gitu ya. Memang enak banget sih itu ngobrol dua, tapi harus jaga porsi juga ya, apalagi kalorinya tuh. Ada juga WhatsApp dari Ilham di Lemabang yang rekomendasiin untuk dessert makan siang itu minum matcha aja katanya. Karena matcha katanya sehat ya, apalagi kalau tanpa gula tuh. Bener banget nih Ilham. Matcha memang sehat juga ya kalau tanpa gula, tapi kebanyakan yang sekarang mah udah banyak yang mengandung gula tinggi ya. Jadi harus kita perhatiin tuh nomor 2. Nah, kalau kamu juga penasaran sama buah-buah sehat ya, makanan-makanan sehat, aku juga ada rekomendasi satu nih yang aku baca di rri.co.id. Mungkin ini buah yang jarang banget kamu dengar, buah carica. Ini buah khas dari Dieng dan ternyata ini tuh kaya banget akan vitamin, serat, dan antioksidan. Bentuk buahnya yang aku lihat ya, teman produk ya, ini bentuknya tuh kayak lemon, tapi kulitnya teksturnya kayak paprika tuh bentukannya. Unik banget asli. Dan ternyata ini juga mirip sama pepaya nih teman produk, tapi versi lebih kecil, makanya aku bilang kayak lemon tadi. Walaupun memang bentuknya kayak pepaya sih. Nah, kalau dari yang aku baca juga ini ternyata manfaatnya tuh banyak banget. Dia mengandung vitamin C, vitamin A, serat, enzim papain, antioksidan, kalsium, dan juga magnesium nih. Ini cocok banget ya buat kamu yang mungkin punya masalah pencernaan, karena carica ini bisa membantu melancarkan sistem pencernaan tubuh kamu. Bahkan buat kamu yang pengen glowing juga nih, ini juga bisa menjaga kesehatan kulit karena ada vitamin C tadi, ada antioksidan juga tuh. Wah, kalau kamu penasaran sama buah carica yang satu ini, kamu bisa banget baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Aziz Harun dengan telepati Tom Pro 2. Aduh, emang sih ya, kalau bisa telepati sih enaknya telepati aja, nggak usah tuh dibilang-bilangin secara langsung, apalagi kalau kita yang gak enakan mau ngomongin sesuatu ya. Tapi Tom Pro 2, telepati tuh nggak bisa jadi solusi, komunikasi yang penting ya. Apalagi ternyata nih ya, buat kamu pelaku UMKM atau mungkin kamu yang punya usaha kecil-kecilan juga ya, ternyata komunikasi itu tuh penting banget loh Tom Pro 2. Bahkan yang aku baca di rri.co.id, kemampuan public speaking itu bisa membantu UMKM untuk memperluas peluang bisnis dan juga relasi nih ya. Jadi selain untuk memudahkan menggait pelanggan karena komunikasi secara langsung, itu bikin pelanggan bisa ngasih loyalitas yang lebih gitu terhadap bisnis kita, dan juga kita juga lebih bisa mengatur pekerja atau karyawan dengan mudah. Selain itu juga bisa membuka peluang relasi bisnis nih, penting banget ya Tom Pro 2 ya, untuk UMKM yang pengen naik level harus bisa komunikasi yang mendukung negosiasi dan juga berbagai kesempatan bisnis nih bareng sama hubungan profesional lainnya. Nah, nggak cuma itu, kamu juga bisa memanfaatkan kemampuan komunikasi untuk mempermudah mendapatkan pendanaan, misalnya saat kamu mencari investor atau sponsor. Bahkan kalau kamu bisa menyampaikan dengan baik, mungkin investor tuh nggak cuma melihat ide-ide kamu aja, tapi yakin sepenuhnya sama kamu. Nah, itu dia Tom Pro 2. Jadi pentingnya komunikasi ya, baik untuk kamu pelaku UMKM atau mungkin sekedar komunikasi sama pasangan ya.

Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan 16 slot dibanding edisi sebelumnya. Ini berarti lebih banyak negara dari berbagai kawasan, termasuk Asia dan Afrika, punya kesempatan untuk tampil di level tertinggi. Format grup juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih 1 atau 2 hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

Produa Pembalembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Masih bareng Divya di Santai Siang. Nih ya, setelah kamu dapat energi makan siang dan juga udah balik lagi kerjain sesuatu, atau mungkin masih nyantai-nyantai aja nih ya, aku juga bakal ngabarin kamu tentang kabar terbaru di dunia olahraga nih. Yang bakal aku awali dengan kabar bahagia dari Charles Leclerc yang memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di Silverstone. Ini juga sekaligus menjadi kemenangan ke-9 dalam karir Formula One-nya. Widih, widih, widih. Bahagia banget nih fansnya Leclerc ya. Nah, nomor 2, kemenangan pembalap Ferrari ini itu dipastikan setelah balapan berakhir di belakang safety car nih. Jadi Charles ini langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan dari pole sitter Kimi Antonelli. Rekan satu timnya juga, Lewis Hamilton, sukses melewati Antonelli pada tikungan awal balapan nomor 2. Jadi ini udah jadi fix banget ya, Leclerc ini jagoan banget. Makanya sampai sekarang juga masih banyak ya yang suka banget sama Charles Leclerc. Jangan-jangan kamu tahun berdua salah satunya nih.

2022, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, official terrestrial Radio Piala Dunia 2026.

0: buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Divi ya, yang bakal ngabarin kamu kabar terbaru seputar olahraga. Dan kali ini datang dari Jude Bellingham yang berhasil menyamai rekor 40 tahun Diego Maradona di Stadion Azteca. Tapi bentar lagi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat banyak sejarah baru. Turnamen ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, formatnya juga dirubah dengan melibatkan 48 tim dari seluruh dunia. Menariknya, tidak ada satupun stadion yang digunakan pada Piala Dunia FIFA 1994 yang akan kembali dipakai di edisi 2026. Stadion-stadion legendaris di Amerika Serikat yang dulu menjadi saksi kejayaan Brazil, kini hanya tinggal kenangan sejarah. Namun, ada satu pengecualian istimewa. Stadion Azteca di Meksiko kembali dipercaya menjadi panggung Piala Dunia. Stadion ini sebelumnya sudah mencatat sejarah besar pada Piala Dunia 1970 dan 1986, termasuk momen legendaris Diego Maradona. Dengan kehadiran di Piala Dunia 2026, Stadion Azteca resmi menjadi stadion pertama yang menggelar 3 edisi Piala Dunia FIFA.

siap nomor 2 yang tadi aku udah spill ya. Kabar terbaru dari pemain muda Inggris Jude Bellingham yang menyamai rekor legenda Argentina Diego Maradona yang sudah berusia 40 tahun nih nomor 2. Dan rekor ini terjadi saat The Three Lions mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Stadion Azteca hari ini Senin 6 Juli 2026. Wah wah wah. Dan di laga tersebut, penggawa klub Real Madrid itu menyumbangkan 2 dari 3 gol Inggris. Ini berarti menyamai catatan Maradona yang mencetak 2 gol di Stadion Azteca pada semifinal Piala Dunia 1986 melawan Belgia. Jadi, torehan ini merupakan brace tercepat ketiga dalam sejarah putaran Piala Dunia dan rekor tercepat dipegang Toni Kroos Jerman saat 2 kali membobol gawang Brazil dalam waktu 70 detik pada 2014. Sedangkan posisi kedua ditempati Kylian Mbappe yang mencetak 2 gol dalam waktu 95 detik pada final Piala Dunia 2022. Dan ini juga menegaskan kembali ya peran Jude Bellingham sebagai motor permainan Inggris di turnamen ini. Bellingham juga terus menambah daftar rekor dan menjadi salah satu kandidat kuat pemain terbaik Piala Dunia 2026. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Kira-kira siapa ya kandidat kuat pemain terbaik lainnya?

kamu, Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayudi Jaguar. Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan. Jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Coach the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Coach digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim, mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya dan persatuan lewat sepak bola dunia.

Itu dia Amigdala dengan Kau Bukan Rumah. Salah deh. Judulnya Kukira Kau Rumah ya. Kukira Kau Rumah ternyata bukan ya, tuh Bro 2. Aduh, memang deh kita baiknya sama yang pasti-pasti aja ya, jangan yang enggak pasti. Yang pasti contohnya Divia nih yang bakalan pasti muterin lagu requestan dari kamu tuh Bro 2. Dan kalau kamu request lagu juga boleh banget di WhatsApp Bro 2 di 0816 1106916 atau di live chat RRI Digital. Sekalian aku juga mau bikin kamu penasaran sama informasi terbaru nih dari BRIN yang katanya menemukan spesies baru katak di lereng Gunung Merapi. Aku mau bikin kamu penasaran dulu. Nanti bakal aku kabarin setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik, kamu tolong berdua yang tadi aku udah spill ya, info terbaru dari Badan Riset Nasional yang menemukan spesies baru katak di lereng Gunung Merapi bernama Philautus chandrageni, dan ini juga menambah daftar kekayaan hayati amfibi endemik di Pulau Jawa nih tolong berdua. Jadi dari penelitian BRIN juga bilang kalau koleksi spesimen ini tuh tersimpan di Museum Zoologicum Bogoriense. Dan dalam penelitiannya, Philautus chandrageni ini merupakan spesies baru katak semak yang ditemukan di kawasan Gunung Merapi. Nah, kalau kata pemimpin alam Syaelang Nusa Herlambang, spesies ini memiliki karakteristik morfologi, genetik dan juga bioakustik yang berbeda nih dibandingkan kerabat terdekatnya. Jadi setelah penemuan ini, konservasi itu penting banget untuk menjaga kekayaan alam dan juga kekayaan endemik di Pulau Jawa nih, tolong berdua. Kalau kamu kepo tentang berita selengkapnya tentang penemuan katak spesies baru ini, boleh banget baca di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Room 22 buat kamu pecinta anime ya, apalagi sama serial anime Witch Hat Atelier ini dapat kabar baru banget nih, karena anime ini bakal mendapatkan musim kedua alias season 2 dari video promosi terbarunya yang baru dirilis 2 hari lalu nih. Ini juga sekaligus menampilkan cuplikan season 2 Witch Hat Atelier, di mana karakter utama Coco itu terlihat mendapatkan tantangan yang lebih besar ya dalam perjalanan sihirnya. Nah, kalau kata sutradara Ayumu Watanabe, dia tuh senang banget nih karena bisa menghadirkan season keduanya alias sequelnya. Jadi antusiasme penggemar itu disebutnya sebagai yang paling memberikan keberanian untuk mengatasi kesulitan apapun yang mungkin dihadapi proyek ini nih. Dan dia juga mengajak penggemar untuk terus mengikuti kelanjutan serial anime ini. Dan ini nanti direncanakan, masih belum tahu ya untuk tanggal perilisan season 2-nya, masih dalam proses nih Room Pro 2. Kita tunggu aja ya kabar selanjutnya dari anime Witch Hat Atelier ini.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selalu datang Palembang, teman terbaik kamu, tahun produa makhluk langka dari Tararin dan Club. Ini lagu yang enak banget juga ya buat didengerin di santai siang hari ini. Tapi kayaknya harus sampai sini dulu santai siang bareng Divya, tahun produa, karena aku harus pamit undur diri dulu. Nanti bareng Rian Daim di Sorry Ceria ya, tahun produa. Thank you so much untuk kamu yang udah gabung di santai siang produa hitlist dan juga info UMKM, info olahraga hingga entertainment. Kalau gitu Divya dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 pamit. Bye bye.

Selamat sore Tamam Pro 2, waktunya Pro 2 Palembang pukul 15 atau sore hari ini bersama Rian. Dari informasi pertama, band Ungu akan menggelar konser tunggal bertajuk Ungu waktu yang dinanti. Final chapter 30 tahun berkarya di Teddy's Indoor Senayan Jakarta. Konser ini digelar untuk menandai 30 tahun perjalanan musik mereka. Konser yang dipromotori tip-tip itu akan berlangsung lebih dari 2 jam dengan deretan lagu hit seperti Demi Waktu dan Cinta Dalam Hati. Vokalis Pasha menyebut momen ini sebagai bentuk terima kasih kepada para penggemar setia. Pihak promotor menjanjikan pertunjukan dengan konsep megah, termasuk kejutan dan kolaborasi spesial. Tiket presale konser ini bakal dimulai dijual pada 8 Juli 2026 melalui situs resmi tip-tip. Dari formasi lain, Tamam Pro 2 G-Dragon ditunjuk sebagai duta kehormatan sidang Komite Warisan Dunia UNESCO ke-48 yang akan digelar di Busan, yang menjadi wajah publik untuk ajang internasional tersebut. Korea Selatan menjadi tuan rumah sidang UNESCO ini untuk pertama kalinya pada 19 sampai 29 Juli 2026. Penunjukan G-Dragon dinilai memberi sentuhan budaya pop pada Forum Pelestarian Warisan Dunia. Dan informasi terakhir, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi resmi menormalisasi akses ke platform Reddit di Indonesia setelah sempat diblokir sejak 2015. Keputusan ini diambil setelah adanya proses audiensi dengan kepatuhan Reddit terhadap regulasi nasional. Komdigi menyebut Reddit telah menerapkan geoblocking untuk Indonesia serta membatasi konten ilegal seperti pornografi dan perjudian. Langkah ini menjadi syarat utama agar platform dapat kembali diakses publik. Sekian info Pro 2 Palembang pukul 15 untuk hari ini bersama Rian. Info Pro 2.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
6: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

11.6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Dan buat sore hari ini, di hari Senin 6 Juli 2026, udah Senin lagi teman Pro 2. Setelah kemarin kamu udah ngabisin weekend ya lumayan panjang ya. Jadi macet di mana-mana teman Pro 2 ya, apalagi masih libur sekolah gitu. Jadi ada beberapa tempat tuh kayak kemarin sampai stuck, macet banget teman Pro 2 ya. Tapi hari ini aku tadi melintas di kawasan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dari arah Ampera sampai ke RRI, sampai ke Polda gitu, ramai lancar sih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau gas sekarang kayaknya masih oke sih. Tapi enggak tahu nih kalau udah jam 4 ke atas pasti udah macet banget teman Pro 2 ya. Aku temenin kamu teman Pro 2 buat hari ini sampai jam 20 malam. Tentu buat kamu tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari Rimar kita ke Ipang Lazuardi, tumbuh.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Siapa yang kemarin pagi itu meramaikan atau kumpul di BKB ya? Karena kan kemarin kan BKB sempet direnovasi teman Pro 2 ya. Jadi mungkin kemarin kamu kebetulan mampir dan sekalian teman Pro 2 ya ikut aksi solidaritas dari aksi bela Palestina jilid 6. Oh bukan di BKB ya, maksudnya di gedung DPRD Sumatera Selatan Taman Perdua ya, di halamannya bukan di gedungnya. Kalau yang di BKB itu pas HUT Palembang ya, di mungkin kayak nggak salah seminggu lalu. Tapi kalau kemarin tuh di halaman DPRD Palembang, DPRD Sumatera Selatan gitu ya. Jadi aksi ini yang kerennya tuh ada penampilan dari Wali Band Taman Perdua yang membawakan lagu bertemakan tentang kemanusiaan. Jadi kehadiran grup musik ini juga disambut antusias oleh para wali. Dan juga Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan aksi yang telah memasuki jilid ke-6 itu menunjukkan kepedulian masyarakat Palembang terhadap kondisi kemanusiaan di Palestina. Jadi Dewa menilai konflik yang masih berlangsung di Gaza dan juga tepi barat telah menimbulkan banyak korban dan kalangan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Karena itu ia mengajak masyarakat untuk terus menunjukkan solidaritas ya. Dia terlebih menegaskan dukungan terhadap Palestina merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan yang bersifat universal dan tidak terbatas pada latar belakang agama ya. Jadi ya kita terus mengingat teman berdua ya. Kalau ada saudara-saudara kita membutuhkan, baik itu doa, kalaupun kamu tidak bisa menyumbangkan materi teman berdua, kita berdoa semoga saudara kita yang ada di sana ataupun teman berdua untuk konfliknya itu ya semoga bisa selesai begitu ya. Oke, dan masih di sore ceria teman berdua dari kalau tadi udah kita dengerin Agnes Mo, Kate C, ya kita balik ke Indonesia lagi. Tadi Agnes Indonesia juga ya. Kalau ada gue internasional juga nomor 2 ya. Salma Salsabil.

101,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Cuaca di Palembang lagi panas-panasnya banget, teman Pro 2. Tadi pun aku kayak keluar, kayak wah ini panas banget ya. Semoga kamu yang lagi di jalan, teman Pro 2, tetap adem ya. Walaupun cuaca di luar tuh kayak panas banget, tapi ya gak apa-apa teman Pro 2, namanya kita kayak aktivitasnya di luar. Yang buat kamu juga yang memang gak ada kerjaan hari ini, mending kayak nyantai di rumah gitu, sembari nonton atau mungkin sembari ngadem gitu ya. Daripada di luar kalau jam sore-sore gini kayak macet terus juga panas, teman Pro 2 ya. Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2 dari informasi seputar kota Palembang. Ini kita ke Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumsel ya. Jadi memperketat pengawasan karena meningkatnya lalu lintas perdagangan dan mobilitas komoditas antar negara. Ini dilakukan untuk mencegah masuknya invasif alien species atau spesies asing invasif yang berpotensi mengancam ekosistem dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi sampai saat ini belum ditemukan lalu lintas hewan, ikan maupun tumbuhan yang teridentifikasi sebagai spesies asing invasif di Sumsel. Kewaspadaan tetap ditingkatkan karena ancaman tersebut dapat muncul seiring tingginya aktivitas perdagangan global. Jadi sampai saat ini pun teman Pro 2 dari analisis perkarantinaan tumbuhan ahli ulama utama Badan Karantina Indonesia Antarjo Dikin juga mengatakan spesies asing ini merupakan hewan ikan tumbuhan ini maupun patogen yang masuk wilayah di luar habitat alaminya gitu ya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,6 Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. Second Chance, teman Prodi Merayu Mentari ya. Sudah jam 15 lebih 56 menit. Biasanya kalau jam 16 tuh ada gestar, ada bintang tamu kita teman Prodi. Tapi hari ini tuh gak ada ya. Gak ada atau belum datang. Ntar aku update teman Prodi. Kalau pun gak ada nanti aku bakal update terus informasi yang keren banget buat kamu di sore hari ini. Sebenarnya kamu nyantai ataupun lagi di jalan, dan kamu juga bisa report aktivitas kamu teman Pro 2, bisa WhatsApp aku di 0816 1106 916 atau juga bisa DM di Instagram di Pro 2 RRI Palembang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hi everyone, ready? Set, talk, let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Olivia Rodrigo Taman Pro 2 My Way. Dan jadi Olivia juga sudah mengupdate Taman Pro 2 untuk line up dari festival musiknya, itu bakal digelar di California ya. Jadi spesial banget untuk pengisi acara, nanti bakal ada penyanyi-penyanyi perempuan. Siapakah dia Taman Pro 2? Itu bakal ada Mitski, ada Doci juga, dan masih banyak yang lainnya. Jadi festival ini tentunya menampilkan Taman Pro 2 panggung dari Olivia sendiri, dan juga pastinya Taman Pro 2 sudah menjadi perayaan musik. Seluruh keuntungan bersih dari acara juga bakal didonasikan ke berbagai lembaga amal yang fokus pada advokasi serta pemberdayaan perempuan dan juga anak perempuan. Wah, ini keren banget Taman Pro 2. Udah cantik, jiwa sosialnya juga tinggi ya.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2 ya. Aku update teman Pro 2 dari Piala Dunia 2026. Jadi kemarin tim dari Brazil ya tersingkir teman Pro 2 setelah kalah 2-1 dari Norwegia di babak 16 besar. Dan ini info mengejutkan teman Pro 2 dari Neymar. Jadi Neymar ini mengumumkan bakal pensiun dari timnas Brazil. Jadi keputusan ini diambil dan disampaikan juga usai laga di MetLife Stadium. Stadion yang juga menjadi tempat debutnya bersama Brazil pada 2010. Dan pada pertandingan terakhirnya Neymar sempat mencetak gol lewat penalti yang menutup karir internasional sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Brazil dengan 80 gol. Ya, kok pensiun teman Pro 2 ya. Karena kan ya enggak apa-apa sih, mungkin bakal ada yang lebih baik nantinya, atau mungkin karena fisiknya juga lagi ada cedera teman Pro 2, jadi kayak pensiun dini juga bisa terjadi gitu ya.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Presiden Prabowo Subianto ini memasukkan penyebaran LGBT ini sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer dalam peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara 2025-2029. Ketentuan tersebut tercantum dalam lampiran perpres yang mengelompokkan ancaman terhadap pertahanan negara ke dalam tiga kategori, yaitu ancaman militer, non-militer, dan juga hibrida ya. What do you think, teman perdua? Jadi ya, semoga teman perdua, kita tidak menormalisasikan LGBT. Dan tentunya teman perdua, kita pastinya mendukung ya apa yang diatur oleh peraturan presiden. Dan tentunya semoga tidak terjadi di Palembang, Sumatera Selatan ya, tidak merambah kemana-mana gitu ya. Oh damn.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: yang tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu ada Hearts to Hearts Root, teman Pro 2 ya. Dan kita bangga teman Pro 2 ada salah satu orang Indonesia yang jadi salah satu member dari Hearts to Hearts, girl group asal Korea Selatan, teman Pro 2 yang berhasil dan sekarang kayaknya makin gacor teman Pro 2 ya. Sudah jam 17.26, kita masih di sore ceria teman Pro 2. Kita beralih dari film animasi teman Pro 2 untuk Minions and Monster. Ini berhasil mencetak rekor baru dengan meraih skor tertinggi di situs agregator Rotten Tomatoes sepanjang sejarah studio Illumination Entertainment ya. Jadi film ketujuh dari waralaba Minions tersebut sukses menuai pujian luar biasa dari para kritikus. Film tak lama setelah resmi dirilis secara global di bioskop pada Rabu lalu ya. Dan berdasarkan pantauan dari laman Rotten Tomatoes, Minions and Monster saat ini mengantongi skor kritikus sebesar 88%. Namun seperti diberitakan Forbes, skor awal film tersebut sesungguhnya sempat menyentuh nilai hingga 93% ya pada hari sebelumnya. Skor kini mengalami sedikit penurunan. Sini bertambahnya ulasan yang masuk. Meskipun nilainya sedikit menyusut, pencapaian itu juga tetap menempatkan kisah terbaru para Minion di posisi puncak katalog Illumination. Skor tersebut bahkan melampaui rekor film original Despicable Me tahun 2010 ya, yang sebelumnya memegang skor tertinggi sebesar 80%. Jadi banyaknya ulasan positif nih dari para penggemar atau penggemar film untuk Minions dan Monster muncul karena formula ceritanya ini ya dinilai segar dan juga menarik perhatian.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar,

91 kepada Prodo FM Palembang, tempat terbaik kamu. Is all this you. Dini ya teman Prodo 2 ya. Udah makin sore teman Prodo 2. Bentar lagi juga udah mau gelap, udah mau maghrib. Buat kamu yang masih di jalan, hati-hati di jalan dan semoga cepat sampai tujuan teman Prodo 2. Karena kata orang tua tuh lebih enak nyampe di rumah tuh sebelum maghrib gitu ya. Jangan berkeliaran di luar rumah. Nanti kita akan gabung pada Pro 1 Palembang atau Pro 2 untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dan juga dilanjutkan Badu dan Azan Maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Ke situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

DFM Palembang, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita gabung dulu bareng Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Dan hari ini akan dibacakan surah Toha ayat 1-14 dengan Qoria Rufaida SPDI. Dan nanti tepat di pukul 18.08 menit akan dilanjutkan berdua dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar yang telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhaannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.

0: Selfie dua ya.
1: Iya deh, sebentar.
2: Ngepoin Instagram gebetan dulu. Loh, kok di beranda muncul postingan kamu? Ngapain kamu posting kayak gini?
3: Apaan sih? Aku aja belum buka Instagram hari ini.
2: Eh beneran, ini loh, baru setengah jam lalu. Nih.
3: Hah? Apa-apaan nih? Aku gak posting ini kok. Coba aku login IG aku deh.
2: Ya udah, buruan Gi.
3: Loh, IG aku gak bisa dibuka.
2: Salah password kali.
3: Ini udah benerin. Jangan-jangan. Wah, aku kena.
4: Survei dari Google menyebutkan hampir 2 dari 3 pengguna internet di Indonesia mengalami kebocoran data pribadi karena 89% pengguna masih menggunakan password yang lemah. So, hindari penggunaan password yang mudah ditebak seperti nama atau tanggal lahir dan sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

1,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Semoga dia bahagia. Derin, teman Prodo ya, harus bahagia dong. Kita bakal gabung bareng Prodo Jakarta, teman Prodo, untuk ikutin musik live chat. Tapi sebelum kita gabung bareng Prodo Jakarta, aku makasih dulu info Prodo berikut ini.

0: Selamat malam Tama Perdua, waktunya Tama Perdua Palembang pukul 19 untuk malam hari ini bersama Rian. Dari informasi pertama, Lionsgate merilis teaser terbaru The Hunger Games: Sunrise on the Reaping melalui akun resmi The Hunger Games. Video tersebut menampilkan kisah awal Haymix Abernathy yang diperankan oleh Yosef Zada. Teaser ini memperlihatkan perjalanan Haymix dari pemilihan tribut hingga memasuki arena Hunger Games. Film ini juga menghadirkan Elle Fanning, Ralph Fiennes, dan Jesse Plemons sebagai karakter baru. Jennifer Lawrence dan Josh Hutcherson dikabarkan kembali sebagai Curtis, Everdeen, dan Peeta Milliak dalam adegan flash forward. Sunrise on the Reaping dijadwalkan tayang pada 20 November 2026. Informasi selanjutnya, Beyonce merilis lagu lama yang belum pernah dirilis berjudul Morning Jong pada perayaan 4 Juli. Lagu ini dirilis menjelang peringatan 20 tahun album Birthday. Lagu tersebut direkam pada 2013 dan lama menjadi legenda di kalangan penggemar sebelum akhirnya resmi dirilis. Bersamaan dengan itu, Beyonce juga menyiapkan reissue album Birthday pada 4 September. Dan tema perdua untuk informasi terakhir, NASA mencetak rekor baru dalam jangkauan siaran misi Artemis 2 di berbagai platform digital. Total tayangan misi ini mencapai lebih dari 149,4 juta sejak peluncuran hingga pendaratan kembali. Sekian info perdua Palembang pukul 19 untuk malam ini bersama Rian.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Selamat malam.
1: Halo, halo, halo Indonesia, selamat malam.
0: Yuk, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman Pro 2 Seluruh Indonesia.
1: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 benar.
0: 77
1: benar, gak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman Pro 2?
1: Yoi, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo gak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin, semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh ya benar sih, benar ya, masih bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain PR. Iya benar, dengan enak sepatu rodamu.
0: Hei, siap belum? Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
1: Yo,
0: segala macam gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama.
0: Ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul ya? Banget, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Solsima dan juga Pro 2 FM Seluruh Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: ada Febrada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget ya.
0: Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh.
2: Ini
0: nyala.
1: Ayo, aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo, Ocin.
3: Halo. Saya di sebelahnya Ocin ada Bonti main drum.
4: Bonti, Dindra. Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama produ bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabarnya?
7: Sehat.
0: Aman ya? Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini?
7: Muter-muter,
0: bener. Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana, macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Asli.
1: Beneran?
7: Ngebul banget.
0: Apa sih?
1: Oh iya.
7: Apa, Pak?
3: Enggak. Jangan. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Gue bilang, wah, menyala abangku gitu.
0: Oh iya.
3: Jangan. Buat teman-teman hal-hal yang
2: enggak boleh diucapin.
3: Kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah, itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya, itu.
3: Kebakar terus menyala abangku.
0: Iya, Bang. Untung enggak jangan parkir sini, Bang, gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat, masa digituin.
1: Iya, bener.
0: Lagi kebakar.
1: Iya, udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
5: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu, dengan total 5 tahun itu?
6: Enggak sih, kalau di itu kayaknya ini deh, misalnya berkasi.
5: Oh.
6: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih. Berempat ya, berempat gitu.
5: Berempat.
3: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
6: Iya,
0: baru. Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari November.
0: Oh, baru banget.
6: Desember 2025.
1: Oh, wow.
0: Gua kira tuh side project-nya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin-nya yang naik. Gua kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah.
2: Kita
0: ya.
2: Baru bikin terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh, gimana?
2: 2025.
0: Nah, belum. jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
1: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
6: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Biar
2: itu. Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Apa Romansa? Jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin. Itu kan bahasa Inggris. Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai ya, somehow nemu Romansa. Karena artinya juga kan bagus ya. Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Siapa satu orang?
2: Tidak ada.
4: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu enggak.
0: Trigger satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Nah di Romansa memang sebebas itu. Jadi nggak ada batasan genre atau apa. Gitu. Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik, terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak dipatenin lah istilahnya lah. Bener. Oke. Okay.
0: Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Sesimpel ya misalnya gitar beli efek baru, pengen sound baru, tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa, kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana? Mereka gimana? Kaget apa pertama kali ketemu? Berarti kan awal tahun ini ya? Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga gitu tuh, kita manggung perdana juga turns out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Beda banget lah sama yang sampein kemarin gitu.
1: Benar-benar
2: buka market baru benar-benar.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
6: malamnya kita showcase.
3: Sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambahan emang. Oke deh. Ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Angkat kaki? Jangan.
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
0: Gimana? Berarti lo semua yang nulis dari lagu di sini apa gimana?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Kayak
3: ada di track judulnya Abu-abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Gitu. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
1: Oke.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu, apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
3: Mana?
0: Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Mungkin Edit bisa jawab kali ini. Coba bantu.
2: Karena mungkin liriknya yang terlalu sendu banget, gua hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya mah back to back aja. Tinggal dicocokin, maksudnya cocok-cocok dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan enggak tahu kan. Ini nantinya kapan enggak tahu kan.
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang enggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya.
0: Mungkin itu mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
1: daripada nanti ya.
0: Tiba-tiba bro dua ya, selesai sekarang. Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Ya, kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh single-nya judulnya Candu. Dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget. Oke. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada Popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: gitu.
3: Yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu.
0: Kagetnya gimana? Ayam. Kaget.
1: Iya, jangan.
3: Oke. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga ya, juga.
3: Apa? Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Okay. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
3: Nggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Dari kapan? Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
3: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
3: Enggak sih. Itu tuh
0: langsung. Jadi,
3: candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini. Ya udah.
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Ya.
3: Kemarin enggak ada pressure dari manapun. Iya.
2: Apa gitu.
3: Rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, ada apa kita balut di live-nya lah. Kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan. Boleh diatur kalau pang diatur. Jadinya apa?
1: Gak tahu juga, bukan pang Roy. Ya.
0: Jadinya pang Kisbra. Pas Kibra. Sorry. Lawakannya lumayan bapak-bapak sih.
1: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang Kisbra ya.
0: Kalau diatur-atur pang Kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah.
1: Ini dia,
0: Selesai. Let's go.

0: itu dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa dieksplor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di DSP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada okay. Berapa yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin, berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: 4 MV. Wow.
1: Gokil.
0: Bisa langsung dicek ya.
2: Sambil itu selesai tuh.
0: Apanya?
2: Video terbarunya selesai.
1: Selesai ya, baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman-teman berdua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10 ya.
3: Menguji perpecahan.
0: Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Okay.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu. 20 detik.
2: Atau
0: ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang lebih bersuara dulu, boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah, bingung juga ya. Point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
4: Oke, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
1: Okay.
4: Right in the moment itu gitu. Karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi, tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
0: momen itu.
4: Jadi,
2: harga juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya, kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Yeah. Gitu. Oh, okay.
2: Gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan. Tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gila.
2: Tapi ini sah-sah aja.
3: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
4: Karena full.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
2: Konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
2: Karena emang hak mereka juga untuk rekam
0: dan
2: gitu.
0: Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Daripada enggak datang.
1: Bener.
2: Bener.
0: Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Oh ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
4: Disagree dengan itu. Iya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
4: Jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
4: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari
1: track 1
4: sampai track 10.
1: Betul.
4: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: ke
4: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang. Karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan apa. Jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan.
1: Benar-benar.
4: Jadi ya attach-nya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya.
3: Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu tuh.
3: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
3: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Biar kerasa. Biar, dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti apa.
4: Sekarang sih gampang, gitu, kan? Gak suka skip.
1: Iya. Iya.
4: Kayak denger intronya aja, gue gak suka ya nih.
1: Iya sih. Bener.

0: menyeramkan namun kreatif.
1: Aduh.
2: Ada sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
3: Enggak ya?
2: Enggak. Ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
3: Oh iya benar.
2: Jadi enggak terpatok satu genre punk itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
3: Benar,
1: benar. Ya.
4: Benar. Karena bukan, kalau pang ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
3: Benar.
4: Oke. Beda pemain gitu.
3: Benar. Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Mana.
3: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
3: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
3: deh.
1: Boleh.
3: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
2: Gak apa-apa sih sebenarnya.
0: Iya, gak apa-apa. Gue juga menurut gue gak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Gue sana aja, normal.
3: Gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa.
0: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Gue gak nongkrong siapa ya di
3: mana.
2: Karena kalau Joe memang gak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
1: Oke. Okay. Emang
0: ngapain
3: tidur?
0: Bukan itu.
2: Ngantuk ke bioskop
0: aja. Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
2: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu. Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan.
1: Benar.
2: Mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
0: Terutama biasa gitu sih, kalau teman biasa teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau ngapain.
1: Iya, benar.
3: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lu apa gua?
3: Dari gua deh.
1: Oh ya boleh.
3: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri.
1: Bener.
3: Nih.
1: Bener.
3: Gimana menurut?
0: Sepakat tadi mana nih? Viral berapa M? Ini
1: beda-beda. Viral berapa?
3: Misalnya sebesar garam dan madu deh.
2: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan nggak penting, tapi kayak nggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerlane gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
3: Nice.
2: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Benar.
3: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
1: Betul.
3: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
3: Nanti abis ini pastinya apa?
2: Tadi kan kuis, sekarang game.
3: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
1: Bener.
3: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.

0: FM.
1: Oke, teman berdua masih di MLC
2: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
1: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih. Tandanya pada pengen main drum.
2: Oke.
1: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya. Bagi-bagi latihannya gimana?
3: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
1: Oke.
3: Karena insya Allah ada manggung Lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
1: Lusa
2: ya di SCBD.
3: Kalau pada kosong boleh datang.
1: Boleh.
4: Cara latihannya itu kan.
1: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
4: Langsung di follow Instagram
3: Romansa. S-nya 2.
4: Romansa S-nya 2 titik underscore.
2: Oke.
1: Underscore.
2: Dicek ya.
3: Schedule kita.

0: Kita pengen bilang terima kasih buat Mam Pro 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Yes, dari kawasan jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM paling terbaik. Kamu lagi dengerin Pro 2. Iyalah. Kalvin lo hari ini ya, nemenin teman Pro 2. Kita udah dijaga malam. Aku bakal jagain kamu malam hari ini biar enggak pada galau. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Di hari Senin. Wah. Apa kabar kamu untuk hari ini? Semoga semuanya bahagia, teman Pro 2. Kalau lagi sedih, kita sedih bareng. Dengerin lagu yang bisa bikin kamu jadi sedih, atau dengerin lagu yang bisa bikin kamu jadi happy. Spill ya ke WhatsApp Pro 2 Palembang 0816 1106. Boleh dia melalui Instagram juga di Pro 2 Nyangka RRI Palembang. Bisa juga drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Lagu apa yang mau didengerin malam hari ini? Aku punya ada seorang solois pakai nama pertunjukan. Nah, ini dia, Firasat. Firasat apa dulu nih?

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu malam hari ini, teman Pro 2. Aku punya rilisan baru dari penyanyi yang kemarin tuh kayaknya patah hati terus ya. Udah move on sepertinya, karena ternyata dia sukses ngerilis sebuah single di 3 Juli kemarin, ceritanya Jatuh Cinta. Udah patah hati, ditinggal pergi, menanyakan kabarnya di sana, ya akhirnya bisa move on juga. Aku JJ, kembali nih teman Pro 2. Dan ini bisa dibilang juga sebuah lagu yang ngasih pesan keberanian untuk membuka hati setelah melewati berbagai pengalaman patah hati, kan? Karena kalau kamu dengerin lagu ceritanya Jatuh Cinta, aku JJ ini ngasih warna yang berbeda ya dari lagu-lagu yang sebelumnya juga, dan pada lagu cinta pada umumnya, teman Pro 2. Nuansanya dengan aransemen yang cukup seger, kalau kamu udah cukup banget nih, udah capek banget mentalnya dengerin Lihat Kebunku, terus Melati, kayak kamu harus dengerin ceritanya jatuh cinta di tahun Pro 2. Soalnya selain cukup ringan, ini juga ada sisipan humor sih di dalamnya. Karena aku JJ juga bilang pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan momen jatuh cinta yang terasa spontan, sederhana, tapi tetap penuh makna ya. Karena yang namanya romantisme, ketika kita jatuh cinta, tidak harus selalu disampaikan dengan cara yang serius. Karena nuansa yang santai, yang jenaka, itu juga bisa menghadirkan rasa syukur ketika kamu habis patah hati, ya, lagi down banget gitu. Akhirnya bisa kembali ngerasain, wah, akhirnya bisa ngerasain juga ya rasanya jatuh cinta kembali setelah melewati fase yang penuh luka, yang penuh emosional, teman Pro 2. Nah, dari sisi musikal sendiri, ceritanya Jatuh Cinta ini dibuka dengan petikan gitar yang akustik. Terus aransemennya cukup ramai, cukup hangat juga. Pokoknya dia lebih upbeat ya daripada beberapa lagu aku JJ sebelumnya. Dan ini ada yang judulnya kayak gini, Menua Bersama Bahagia Selamanya. Nah, ini kan penuh optimis banget ya. Ibaratnya ya gak apa-apa namanya orang jatuh cinta, pasti pengen hubungannya bisa berakhir dengan sukses. Masalah patah hati jangan dipikirin dulu, teman Pro 2. Orang baru patah hati, jatuh cinta udah mikirin patah hati lagi. Oh, tapi takut nanti patah hati lagi. Jangan. Nikmati dulu deh momen kamu lagi jatuh cinta ini, teman Pro 2. Dan aku JJ juga berharap ceritanya Jatuh Cinta ini bisa jadi lagu untuk generasi muda yang akrab dengan dinamika hubungan di era modern saat ini. Karena lagu ini juga ngajakin siapa aja buat ngerayain proses move on dengan penuh sukacita, tanpa melupakan perjalanan yang udah ngebentuk diri menjadi lebih kuat, teman Pro 2. Ya, lagu ini sendiri udah pasti udah tersedia di berbagai platform digital music, terus juga video liriknya juga udah rilis, teman Pro 2. Kali aja ya pengen ngapalin lagunya, ceritanya aku jatuh cinta dari JJ. Aku JJ.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

sure you could keep them. You sure you could keep up?

Malam hari ini kamu di Pro 2 FM, Palembang, teman terbaik kamu. All day project teman Pro 2. One more time. Sekali lagi kehadiran dari salah satu musisi di EP terbarunya band yang satu ini, mungkin juga bakal ngebawa ya, mengawinkan dua penggemar. Kok mengawinkan sih? Ya memadukan lah ya teman Pro 2. Secara ini bisa dibilang adalah musisi beda kota ya, beda asal. Yang satunya dari Semarang, yang satunya orang Bandung. Kali ini ada Good Morning Everyone yang ngajakin Firza Besari buat kolaborasi bareng di lagu yang berjudul Salah. Selama ini kau masih merasa kalau itu miliknya Potret. Jadi ini adalah salah satu single yang ada di EP terbarunya GME atau Good Morning Everyone yang nantinya bakal rilis pada 4 September 2026. Nah, Kalah ini diperkenalkan secara bertahap ya kepada para penggemar gitu. Jadi bertahap dalam artian sistem rilis singlenya tuh satu per satu ya. Dan ini adalah single pertama untuk EP mereka yang akan rilis nanti bulan September. Berarti nanti bulan depan ada lagi lagunya gitu ya, sampai nanti bulan September. Dan ini rilisnya kemarin tanggal 3 Juli tahun 2022, menjadi satu project spesial juga dalam perjalanannya Good Morning Everyone. Sani, Daniel, Erwin, Dani dan juga Yuli. Dan ini mereka percayakan untuk ngajak Firza Besari menghadirkan warna baru untuk bisa memperkaya karakter musikalnya GME tapi enggak meninggalkan identitas mereka tahun 2022 ya. Identitas harus dibawa. KTP. Dan Salah ini ditulis oleh Sani, vokalis. Ini ceritanya tentang seseorang yang selalu dianggap keliru ya di mata pasangan. Dan kau anggap aku salah, gitu lagi. Dan EP Kalah ini ada 4 lagu di dalamnya ya. Salah, Iya, Salah versi akustik, dan Iya versi akustik. Wis. Jadi sebenarnya secara garis besar EP Kalah ini tuh ceritanya tentang menerima bahwa tidak semua hal itu bisa dimenangkan gitu ya. Karena kadang kita udah ngasih yang terbaik tapi tetap aja dianggap salah. Nah dari situlah lagu-lagu dalam EP Kalah ini lahir gitu. Dan sebenarnya juga GME ini bukan kemarin-kemarin itu mereka nggak produktif. Kalau ngerilis album mungkin ini baru mau ngeluarin EP ya. Tapi soal manggung, kemarin juga mereka sempat tampil di Festival Musik Internasional di Korea Selatan, di Zandari Festival. Dan ini yang kemudian memotivasi mereka untuk yaudah, cus kita rilis EP. Emang sih itu suatu solusi juga tahun 2022. Jadi kalau kamu punya band, terus kayak udah punya beberapa lagu sebenarnya ya, ya biar bisa tetap aktif dan produktif dan mengobati rasa kangen pendengar setianya, ngerilis EP aja dulu ya. Kayak GME yang nanti bakal rilis bulan September. Tapi sekarang dengerin aja dulu deh kolaborasinya bareng sama Firza Besari, dibuka oleh Firza dan setelah itu dilanjutkan oleh Sani. Ada Salah nih, ini kayaknya bakalan jadi entemnya cowok banget deh.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

93,6 Radio FM Malang, bantu terbaik kamu. Stay dari Morat, teman bro dua, penulis lagu, penyanyi asal Jakarta, cakep banget. Tapi sebenarnya lagu Stay ini apa ya? Kayak lagu yang nyeritain seseorang yang punya ruang dalam dirinya yang ada luka di situ, belum sepenuhnya sembuh. Luka itu memberikan rasa takut. Takutnya apa? Takutnya gini, ketika luka itu bakal ngasih dampak ke orang lain gitu ya. Karena dari luka itu, ibaratnya luka ini karena masa lalu ya, masa lalu. Nah, jadi masa lalu itulah yang akan ngebentuk cara seseorang mencintai seseorang di masa kini gitu ya. Itu makanya dia bilang takut kalau misalnya luka ini belum sepenuhnya sembuh, nanti bakalan berdampak sama orang lain. Orang lain itu bisa jadi orang yang kemudian datang membawa cinta di kehidupannya saat ini, dan takutnya sih dia yang bakal kena dampaknya gitu ya. Entah misalnya kemarin dia disakiti, sekarang dikhianati mungkin ya. Akhirnya sekarang dia hilang kepercayaan, dia jadi orang yang lebih posesif. Contohnya ya, kan biasa gitu. Kenapa bisa ada orang posesif? Karena dia tuh takut, dulu tuh dia pernah dikhianati, pernah diselingkuhin. Pernah dia memberikan kebebasan gitu, dia kayak enggak, ya udah. Akhirnya karena dari situ muncul luka, dan sekarang ngebentuk dia, merubah dia menjadi seorang yang lebih posesif. Kayak gitu teman pro 2, dampaknya ya ke orang yang bersama dia dengan sekarang. Dan lagu yang berikut

ini adalah single baru juga sih Tuan Bro 2 ya. Di akhir Juni kemarin itu dirilis sama Benson Boone. Udah denger belum sih? Karena ini juga sebenarnya enggak terlalu beda jauh sih sama lagunya Morat yang tadi Tuan Bro 2. Lagunya itu tentang pergolakan batin seseorang yang harus ngelanjutin hidup dalam kesendirian setelah kehilangan kehilangan orang terkasih ya. Judulnya adalah The Time of My Life. Ini melankolis banget lagunya. Dan di proyek kali ini Benson Boone ini ngegandeng pembuat konten terkenal Alex Irle. Dia yang menjadi bintang utama dalam musik videonya. Dan kalau lihat dari visualisasi lagunya, ini secara teatrikal tuh menggambarkan kontrasnya romansa yang luar biasa dengan rasa sepi yang menghantui pikiran si penyanyi di tengah kesuksesan hidupnya gitu. Ya kayak ya kita tuh hanya melihat dari covernya aja gitu ya, padahal kita gak tahu di dalam itu kayak apa gitu, seseorang tuh apa yang sedang dia rasain, apa yang sedang terjadi kan. Dan lagu The Time of My Life ini digarap bareng sama produser terkenal Jason Evigan dan juga Jack LaFrance yang akrab banget sama hits populer dunia. Coba deh searching lagunya siapa aja. Sentuhan musiknya sendiri juga minimalis ya Tuan Pro 2, tapi kemudian menjadi megah dengan aransemen pop rock klasik era 1950-an dikombin sama vokal emosionalnya Benson Boone Tuan Pro 2. Nah, fun fact-nya, sebelum lagu ini resmi mengudara, cuplikan lagunya tuh sempat jadi perbincangan hangat juga di media sosial karena ada video tantangan TikTok gitu loh yang dilakuin sama si Benson Boone sama si Irle ini. Mereka akhirnya bikin rasa penasaran juga di kalangan penggemar gitu. Dan akhirnya, walah, jadilah lagu ini ya. Oh iya, lagu ini juga bersamaan dengan persiapannya si Benson Boone untuk ngegelar konser di Amerika Serikat, Wanted Man Tour yang akan mencapai 35 titik area ya di Amerika Serikat Tuan Pro 2 di awal bulan Juli ini. So ini dia deh buat yang mungkin juga lagi ngerasain hal yang sama, The Time of My Life.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget. Din,
2: lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Malam harinya kami Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. Jujur saja arahnya kemana? Bingung ya, malam hari ini lagi di jalan. Mau lewat mana? Mau lewat mana? Tapi kalau jalanannya lancar, gak bikin kamu harus muter balik, nyari alternatif jalan yang aman, lancar, sampai ke tempat tujuan, iya, mulus-mulus aja ya malam hari ini kayaknya sih. Udah jam 9 malam. Biasanya kebanyakan orang sih udah pada stay at home, udah sampai tempat tujuannya. Yakin banget, Bu? Yakin gak yakin? Kamu harus yakin ya. Apalagi kalau udah di jalan, jangan pernah ragu. Pernah gak sih ketika ada pengendara yang ragu-ragu gitu ya? Sebenarnya dia mau ke kanan, dia masih di sebelah kiri, dia harus ke kanan, tapi dia ragu-ragu. Kanan gak? Kanan gak? Kanan gak? Nah, kendaraan di belakangnya kayak, oh ini orang kayaknya gak kemana-mana, dia di situ aja. Pas dia baru maju dikit, kamu ke langsung ke kanan. Atau mungkin si pengendara yang ragu-ragu ini langsung ke sebelah kanan. Nah, kan? Jadi emang jangan pernah ragu-ragu ketika lagi berkendara. Nentuin kamu mau ke kiri atau mau ke kanan, kamu mau lurus, kamu mau tetap jalan atau mau berhenti. Dan ketika kamu ragu-ragu, biasanya suka ada konsekuensinya juga tuh teman Pro 2. Tapi kalau udah di lampu merah ya, lagi di persimpangan lampu merah, jangan pernah ragu-ragu untuk berhenti kalau lampunya udah mulai kuning. Kadang tuh kalau udah kuning, wah tancap gas. Hati-hati aja sih teman Pro 2. Kayak kemarin tuh sempet di salah satu persimpangan kota Palembang ya, karena mentang-mentang mungkin di jalur lain itu lampu hijau tapi sepi. Nah, yang lampu merah ini di jalur yang lampunya masih merah, itu langsung mau nerobos aja. Nggak taunya dari persimpangan nongollah itu kendaraan yang mungkin dari jauh dilihat tuh lampu hijau gitu ya. Oh, tancap gas karena kan sepi tuh. Nah, dari arah yang lain yang lampu merah, dia kira dari sana tuh sepi gitu. Miss dikit aja tuh tuan Pro 2. Dikit banget, beruntung banget kan. Nah, jangan ditiru ya, nggak boleh. Jadi kalau misalnya pun masih lampu merah, terus dari arah berlawanan tuh lampu hijau tapi sepi, udah biarin aja gitu. Tunggu sampai tandanya kamu udah boleh jalan, baru kamu jalan. Ingat, nggak boleh ragu-ragu ya kalau di jalan. Sama halnya ketika ngambil keputusan penting dalam kehidupan kamu, jangan juga ragu-ragu.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

morning, teman berdua. Look at my life dari Gracia Bram. Albumnya sih baru nanti bakal rilis ya, tapi singlenya udah meluncur lebih dulu. Nemenin kamu yang masih mencari kepastian mungkin. Kepastian siapa juara Piala Dunia? Udah, pantengin aja deh. Ini besok bakal seru banget, teman berdua. Aduh, asli yang paling menegangkan adalah Portugal versus Spanyol ya. Ini dia nih. Aduh. Bakal seru, bakal seru. Mungkin yang cewek-cewek itu sebenarnya gak terlalu ngikutin bola, cuma karena emang hype-nya Piala Dunia seperti itu ya, ikutin ya. Aku aja gak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba ada satu akun yang dia tuh bukan parodi juga sih, kayak menginterpretasikan diri dia tuh negara-negara peserta Piala Dunia aja gitu. Mulai dari yang lolos sampai gak lolos, very very entertaining pokoknya. Jadi kalau yang mungkin pengen cari bahan obrolan yang up to date, kayaknya memang kamu mesti harus pantengin terus tuh gimmick-gimmick seru dari Piala Dunia. Seru, kalau ini bukan gimmick, teman pro 2, tahu gak sih? Ini lagi ngeselin banget negara-negara, banyak yang sebel ya. Gara-gara gini, ada lobby yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat kepada FIFA, sehingga akhirnya ya scoring kartu merah yang sebelumnya dijatuhkan kepada pemain timnas Amerika Serikat Volarin Balogun ini akhirnya resmi dicabut oleh Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Kontroversial banget kan? Dan ini memicu pertanyaan besar di kalangan penggemar tentang batasan intervensi politik dalam regulasi disiplin pertandingannya, apalagi FIFA ya. Tapi ternyata walaupun menuai perdebatan, pembatalan sanksi ini jadi keuntungan besar bagi skuad Amerika Serikat udah pasti, yang akhirnya diperkuat sama striker andalan mereka. Netizen sampai pada bilang, ya udah langsung aja gih, kasih aja tuh Piala Dunianya ke Amerika Serikat gitu. Jangan-jangan nanti ketika mereka ngelawan Belgia, terus mereka kalah, Belgianya menang, Belgianya malah disuruh tanding ulang gitu katanya. Aduh, ini satu gimmick yang lagi rame juga nih media sosial. Bahkan ada satu negara, aku lupa negara mana, mereka tuh sampai bilang gini, ya udah kalau gitu minta pembatalan kartu kuning juga dong sama ini salah satu pemain mereka gitu, biar dia nggak kena akumulasi gitu kan, jadi bisa lancar pertandingannya, teman-teman pro 2. Tuh, ini kalau udah kayak gini gimana ceritanya coba?

0: di trotoar plus di atas guiding block.
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pro 2 RRI Palembang.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal. Pro 2 RRI Palembang.

dengerin Kulit Rekum My Name, RRI Pro 2 FM, Palembang, teman terbaik kamu. Something on your mind. Apa sih yang paling mendominasi pikiran kamu? Kalau kamu udah jam segini terus sendiri gitu, jadi gak ada intervensi omongan dari orang lain, gak dengerin apa-apa, terus tiba-tiba apa sih yang paling mendominasi pikiran kamu? Mungkin mengevaluasi hari ini atau memikirkan apa yang bakal kamu lakuin besok ya, atau tiba-tiba aja secara random ingat satu sebuah film yang tiba-tiba kamu ingat kalau iya aku udah lama tuh pengen rewatch lagi ah, atau tiba-tiba aja pas lagi dengerin sebuah lagu merasa bahwa lagu ini familiar banget sama lagu yang pernah kamu dengar sebelumnya gitu, tapi beda penyanyi, siapa ya, random banget ya. Banyak mungkin hal-hal random yang tiba-tiba datang di pikiran kamu, teman pro 2, di kepala kamu. Gak apa-apa, daripada pikiran kamu kosong. Dan besok ini dijamin sih bakalan seru banget, besok pagi apalagi ya, nanti setelah pertandingan antara Portugal melawan Spanyol jam 3 dini hari cuy, hari Selasa besok. Terus nanti jam 7-nya ada ini, ada Amerika melawan Belgia. Nah, salah satu akun di media sosial sendiri juga sampai posting semua mood pria seluruh dunia ya. Ditentukan besok Portugal versus Spanyol. Bingung juga ya, ngedukung yang mana nih?

bisnisnya, atau bahkan mungkin dia mengumumkan pensiun dari sepak bola, nggak tahu. Mudah-mudahan sih jangan ya, jangan dulu. Talenta di usia 41 tahunnya tuh luar biasa banget, teman bro dua. Nah, biasa kok bisa pantengin juga ya, dengerin di siaran Teristerial Programa 1 RRI Palembang 92,4. Dan besok juga ada nonton bareng, kamu bisa langsung aja ke mana? TVRI. Banyak tuh ada makanan-makanan enak UMKM. Jadi kamu bisa sekalian tuh ya, besok hari apa sih? Hari Selasa, tahun Pro 2. Duh, loading dulu hari Selasa.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Sebenarnya tanya untuk teman-teman berdua biar pada galau malam hari ini. Jangan galau dulu. Masih di awal bulan Juli, apalagi besok nih pas 7-7 ya. Tanggal 7 bulan 7. Kalau ada hal menarik yang pengen kamu kenang momennya, pas banget tuh tanggal 7 bulan 7. Entah yang mau nyari diskon mungkin ya salah satunya. Siapa tahu teman berdua. Nah, hari ini udah cukup dulu segala dar-dar-dornya mungkin untuk hari Senin. Enggak tahu, mungkin ada satu kejutan yang kamu alamin hari ini, hal menyenangkan atau yang tidak menyenangkan yang kamu alami, banyak aktivitas atau enggak. Tapi kadang kamu juga ngerasa enggak sih kalau misalnya badan kamu tuh sering banget ngerasa capek, padahal kayaknya kamu enggak angkat beban, enggak ikutan high rocks, enggak maraton apa lagi ya. Sering capek padahal aktivitasnya itu biasa aja gitu. Ternyata ya, didukung oleh penelitian dari Annals of Behavior Medicine Psychology Science yang nemuin ternyata orang yang lebih gampang memaafkan itu cenderung punya tingkat stres yang lebih rendah. Nah, sebaliknya, yang terus nyimpan dendam itu bakal bikin tubuh tetap tegang dan menguras energi. Jadi kalau badan teman pro 2 sering capek padahal aktivitasnya biasa aja, penyebabnya tuh bisa dari dendam atau sakit hati yang terus kamu pendam, akhirnya bikin energi kamu jadi cepat habis. Karena otak itu terus ingat terus ya sama kejadian yang bikin kamu terluka, sampai-sampai tubuh juga ikut ngerasa stres. Nah, ujung-ujungnya kamu jadi gampang lelah, susah fokus, mood kamu gampang berubah, meski aktivitasnya lagi biasa aja. Ngomongin diri sendiri ya. Jadi sebenarnya gini, berarti harus dimaafin dong, jangan dendam ya jadi manusia gitu. Nah, memaafkan ini bukan buat ngebenerin kesalahan orang lain ya, tapi biar diri sendiri itu gak terus capek aja gitu gara-gara luka yang udah lewat kan. Nah, mari deh dari sekarang kita fokusnya ke hal-hal yang bikin diri berkembang jauh lebih baik aja, daripada terus ngabisin energi buat masa lalu yang udah gak bisa diubah. Iya kan? Gak bisa diubah, terus mau gimana lagi? Yang lalu, so berlalu. Tor monitor masa depan. Gitu aja sih teman berdua. Jadi fokus aja sama hal-hal yang bisa kamu ubah. Yaitu apa? Masa depan kamu. Yang gak bisa kamu ubah, masa lalu kamu. Jadi tinggal pilih mau yang mana. Mau terus memendam dendam ya, sampai-sampai kamu ngerasa lelah banget mumpro 2, otaknya sampai ke fisiknya juga, mental apalagi terkuras habis. Sayang banget ya waktu yang dihabisin kalau hanya untuk seperti itu aja. Jadi semoga banyak hal-hal baik dan positif besok hari ketika kamu bangun pagi pas tanggal 7 bulan 7. Siapa tahu ada hal baik, ada kejutan yang bikin kamu jadi happy yang menanti kamu esok hari.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Pro 2 RRI Palembang.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
3: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain. Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
4: Iya, Dir. Nanti gua kerjain.
2: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
3: Iya, Bu.
5: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gua pakai nih.
6: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
7: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

Frodo FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Selasa 7 Juli 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. 1 jam berikutnya aku bakal hadirkan buat kamu Spada yang lebih tematik lagi, kali ini dalam rangkaian moderasi beragama ya, dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Inspira Kolbu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman Produa RRI yang insyaallah Allah muliakan, alhamdulillah kembali lagi dengan saya Muhammad Septedi pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah Allah masih hadirkan kesempatan dalam diri ini untuk mengisi program Produa RRI 2 Palembang dalam program Inspirasi Qalbu. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit manfaat untuk diri teman-teman sekalian dan terkhusus untuk diri saya pribadi. Sebelumnya mohon maaf, yang berbicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Itu dulu harus difahami, kita semua adalah orang-orang sedang berproses ke arah mana? Ke arah yang Allah ridha. Di mana di sana ada berkah, di mana di sana kebahagiaan, sehingga apa? Kafah menjadi cita-cita mulia dan cita-cita utama bagi kita semua. Amin insyaallah. Hadirin teman-teman Produa RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, saya ingin mencoba untuk mengajak teman-teman sekalian dan juga pada diri saya untuk berpikir tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini agar kita senantiasa beribadah untuk menggapai ridhonya. Sejalan dengan apa yang terkandung dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115 yang memiliki makna, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Teman-teman, salah satu golongan yang Allah naungi di hari kiamat, yaitu di hari di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya, syabun, anak muda, nas'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkandung dalam hadis riwayat Muslim. Dan istimewanya, begitu jarang kita temui di zaman ini, waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu syar'i, mentauhidkan Allah, rajin berjamaah di masjid bagi laki-laki, meluangkan waktunya membaca Al-Quran, lisannya basah, senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, sejalan dengan uswatun hasanah. Dan dia adalah pemuda yang diharapkan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Teman-teman, perlu kita sadari, setiap dari kita itu punya masa lalu masing-masing. Tidak jarang kita temukan orang-orang memiliki atau memiliki keinginan yang tekad yang kuat untuk berhijrah, namun dikelilingi oleh manusia-manusia toksik yang beranggapan bahwa setiap orang-orang yang punya masa lalu kelam tidak boleh untuk berubah menjadi lebih baik. Ini perspektif yang salah, teman-teman. Pola pikir yang salah. Perspektif ini perlu kita perbaiki karena setiap kita itu berhak menentukan bagaimana kelak nanti kita ke depan. Memang jalan takdir itu sudah Allah tetapkan. Namun teman-teman ingat, tidak ada salahnya kita menjadi seorang hamba yang taat kepadanya. Tidak peduli mau seburuk apapun kamu masa lalu, tidak peduli mau seburuk apapun diri kita di masa lalu, Allah tetap selalu bersama kita. Mau sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan senantiasa mengampuni karena Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Penyayang. Maka saya mengajak pada teman-teman untuk teruslah bertobat, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah terima taubat kita sehingga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh dan memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Yumkin ila walan, syukran kasyiran, barakallahu li walakum.
segini aja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Insya Allah bertemu lagi. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salahnya. Maaf lahir batin, saya Muhammad Septiadi, Al-Fakir Muhammad Septiadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

0: Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska? Jouska?

2000-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya Resti Chandra. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru membuka turnamen sepak bola U15 Piala Gubernur Sumsel 2026. Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat pembinaan atlet sepak bola usia dini di Sumatera Selatan. Turnamen ini diikuti 17 tim yang mewakili kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Kompetisi menjadi ajang pencarian bakat sekaligus menanamkan sportivitas kepada para pemain muda. Penyelenggaraan turnamen secara berkelanjutan diharapkan melahirkan pesepak bola muda berkualitas. Pembinaan usia dini dinilai menjadi fondasi penting untuk meningkatkan prestasi sepak bola nasional. Teman Pro 2 High Up Entertainment mengkonfirmasi Seon Steak tidak mengikuti acara fan signing setelah kondisi kesehatannya dilaporkan mengalami penurunan. Agensi menyatakan Seon akan istirahat untuk memulihkan kondisinya. High Up Entertainment juga menyampaikan permintaan maaf kepada Switch yang telah menantikan kesempatan bertemu Seon. Informasi mengenai pelaksanaan fan signing akan diumumkan lebih lanjut oleh pihak retailer. Pihak agensi berharap Seon dapat segera pulih dan juga kembali beraktivitas. Penggemar juga diminta untuk memberikan dukungan dan pengertian selama masa pemulihan berlangsung.

Informasi terakhir, teman Pro 2, wali kota Palembang, Ratu Dewa, membuka fun game mini soccer Piala Ketua IJTI Sumatera Selatan. Turnamen ini sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan semangat sportivitas di kalangan insan pers dan juga berbagai instansi. Turnamen mini soccer diikuti oleh sejumlah tim dari berbagai lembaga dan organisasi dengan mengedepankan semangat kompetisi yang sehat serta menjunjung tinggi nilai fair play. Selain menjadi ajang pertandingan, kegiatan ini juga memperkuat hubungan antar peserta dan juga memperluas jaringan kolaborasi. Melalui turnamen ini diharapkan semangat olahraga dan kebersamaan terus tumbuh di tengah masyarakat maupun kalangan profesional. Kegiatan seperti ini juga menjadi sarana untuk mendorong gaya hidup sehat serta mempererat sinergi antar berbagai pihak. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat pagi. Info Pro 2.

0: peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Teman terbaik.

Nomor 2, firasat. Kira-kira gimana? Ada firasat apa hari ini? Mudah-mudahan firasat yang baik-baik lah ya. Pokoknya semoga semuanya baik-baik, nomor 2. Jadi berkata yang baik, berpikir yang baik juga gitu loh ya. Dan mudah-mudahan hari ini jadi hari yang terbaik dari hari-hari sebelumnya. Amin. Aku masih nemenin kamu di Pro FM loh pagi ini. Jadi aku mau kasih kabar-kabar update ya. Nanti beberapa updatean informasi bakal aku share buat kamu teman Pro 2. Pasti di Pro FM dong ya. Sambil buat kamu yang juga pengen banget memantau kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini, apa kata BMKG Sumatera Selatan? Nanti juga aku bakal ajak kamu untuk mencari tahu kabar cuaca juga dong ya. Di samping kabar-kabar lainnya juga yang bakal terus

Ku update buat kamu, yes. Oke, anak-anak sekolah masih libur, masih dong. Tapi gak berasa loh, satu pekan lagi alias seminggu lagi. Jadi nikmatin banget ya, totally banget kalau bisa kamu menikmati liburannya kamu ya. Jadi pas balik ke sekolah kembali ya, rutinitas kamu seperti biasa, kegiatan belajar udah fresh banget tuh ya, dengan kelas baru, mungkin dengan teman baru, guru-guru baru ya gitu deh. Yang pastinya adalah semangat baru dong ya. Jadi mudah-mudahan kamu bisa melompat lebih tinggi, teman Pro 2. Wow, ngomong-ngomong lagu melompat lebih tinggi, aku punya lomba sihir yang satu ini.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Aduh, pakai acara mati lampu segala sih. Lagi serius main slot nih. Wi-Fi-nya putus lagi. Aku kan enggak punya duit buat beli kuota.
2: Sial!
3: Kakak, kenapa?
2: Diam kamu! Anak kecil ikut campur!
3: Kakak, apa sih? Marah-marah!
2: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
3: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
1: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Ini anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
2: Kakak jahat.
4: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

Ini aduh sesuai dong, namanya juga NPD ya. NPD mah lagu-lagunya kayak gini mulu, tapi lucu loh teman berdua. Ada orang-orang yang kayak gini tuh ada memang ya. Oke, udahlah, daripada ngomongin seputar NPD, mending aku ajak kamu memantau kabar cuaca sesuai dengan janjinya aku tadi ya. Aku tuh bakal kasih info cuaca buat kamu, dan ini bakal relate banget sama yang mungkin punya agenda mau kemana, mau ngapain. Itu seru banget ya. Yuk teman Pro 2, kita bakal pantau kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini yang dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan. Segera aku hadirkan buat kamu. Ini dia, ada info cuaca. Info cuaca Pro 2. Yes, pagi ini Pro 2 FM Lembang. Seperti biasa aku punya informasi perakhiran cuaca buat kamu. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini ya, di edisi hari Selasa 7 Juli 2026 pagi hari. Semua wilayah Sumsel tuh bakal cerah berawan. Kalau siang sampai sore harinya ada potensi hujan sedang ya. Semuanya berawan tapi beberapa daerah tuh hujan sedang, seperti di Oku Selatan, kemudian Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Musirawas, Musirawas Utara, dan Lubuk Linggau. Potensi hujan ringan di wilayah Oku, Oku Timur, dan Oki. Kalau malam harinya nih ya, bakal berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Oku, kemudian Muara Enim, Pali, dan juga Musi Banyu Asin. Potensi hujan ringan di wilayah Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, kemudian Musirawas, dan juga Banyu Asin. Nah,

Kalau malam harinya bakal cerah berawan dong, dengan potensi hujan ringan di wilayah Musirawas, Muara Enim dan juga Banyu Asin ya teman bro. Dua, hari ini suhu udara kita adalah 25-33 derajat Celcius dan kelembapan udaranya 55-98%. Aku mau spill seputaran peringatan dini cuaca untuk beberapa daerah ya, harus waspada banget nih sama potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Oku Selatan, kemudian Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Musirawas, Musirawas Utara, dan juga di Lubuk Linggau. Kemudian pada malam hari di wilayah Oku, kemudian Muara Enim, Pali, dan juga Musi Banyu Asin. Yes, itu dia teman Pro 2, informasi perakhiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Santai siang, dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama sayang, santai siang.